Labele dok mayene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis belan sing akaminga kwa nama dai ngara karul indalang namas gang wata ngara karul dia nama kiri boto kawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti udang songa nande ngara karang na gan nama intik lekel alim beleng abai gilong ba nui kering jaweti nui kering jaweti ine ki tabui ki tabu ne ji udon ase pakere nyona era jaw nui kering na don balji jonga lamba jilong na ma nui kering jaweti na janni marang ala ngi ki din tabu ota na rajere ngan in duo a tuin kering ali ilong o in duo ka wel ala mani ai ka duwei in duo ke yura kanni ka duwei na inarang duo aljuel alang a ke bilong na ke suring am parabang e ka duwei nama ilaingi na in mitil inam bereng dok ki al kau ka endaringa alang ki ka kau asang kalum na ida kau na nui ka weti na ida kau na alang dok denga rakereng el ka ida kau alang duo ki beri ay tanba na ki wada bau na je na sa songwagi si indalang ka engkwasi songwas indalang ins ini ne duo alden jaro ke ngaba yei na pingi ne esi ki britan ne ke ota bawa tanya na ya belele ina lomba alqua ki kan detin ne kwa songwa ora songwa si dox indelinga indara dus ini kwa kit el ota ngara kere ngari wa kwa ne ne kain kwa ine na duo si namaze nama duo kere mbele ke jam na ding bara alke bang nazi jalum ke ngala kinge ne liale dok bukusu ala kang nalang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa ambele kila jamba no kwa kena ambele kila jam en dalang namani jang no mas kwa se erdik ele ye nazi jalum ba kai

Ororai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris Beleng, kidua irang, abah bilong, abah jilon nalu le jenny, ji alangui kerinya itu, ji alang kita bupa kerinya, ji kai naya. Wo alang aja wo udah si, nama era ini dok nasanya. Ne ini mitil I mitil le, deng iskuale nama kua ini do al ke orang toga bamba, ke alal bilong. In kanges belen dok mitilin dio inges belen ki kwa kerngang alanga bilum na nim bilon dok bang awule jangwi ala nuy kering jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela gi azarma du den dio kaske dual bike ele min dok ya bawana burnyugo na babenga kibes jalom ya kai ola ye anen kafi jiseri jitaisen piabo na do aljike ya burnyo bana zelan baye illa ke ngala ay sikere kring na arking ne yenka kawe ira namake bilong abake bilong bas jalom udong songa alambei na indo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete akaungye ba na kalasi kangi na kikira kwa kilunge arken ore to age ba ne ke mani age nama kanya na taringa kawe Nekim udah kau zaman nua tu dengan dia nama mazial asalnya ada kena na teroksika langa kim mama angki anya yang kena nasi yial asal buru kena nasi yial asal rita kena dia entalang nama junga entalang bayai nama buru totok putus seti kuah nama itu kau mesti ane in dalam resa songa engam.

bayla bago bay ngara dan barnamij belake mitille na dan barnamij belake mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alangs kergerka kitar kainge le kitar kainga gebo na longa dingang dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge le kitar kainga gebo.

na tena modo quel alan mitildigin kristo na embelen tulinginja na na din surci kwale songa tulela ngelbo na alan inzikagil ine nama enkwal lompi lompin kwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi namas janas kwasi kikuro terifi alan ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimale terifi alan si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi do al den sursi bigipi asa songa tulei alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alan si taringa nja jau alan si taringa nja jalum na dokilla semelmel madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alan ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba udonga tulenga si jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tuling si tulaja kila jisi kis tulile duya diimbara si jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekau daendora adelong alang taringa ki malekau niki jalung na tuling ki jarungale tulajang lompisi sejel ling jitanga jitangan joingile karajangwi olegal jundi na taringja taringja ndora ndora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringa njanga ndora duon kwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga dorale kaule inamas jundinga songwa undul ide namaseje yin koranga si jabu abaji gingo ri it alji lompile yuel elabadini aba udonga si sa songa putujel bas wai sa songa undul na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi putugel nusursi tulegel

donti kurang jari bas janji kuale gella gella undu lain nasie sa sama dongore indel ulgal lain nasji sa sama dongore indel na dongore jeng ine nama ilong aldu udongasi impi alia kuale sama tulai na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingo kela amiba na au nadin sursi ken korangale ja nukwa kitsi jwenyi asa kien tonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji matgin kwa kit pulung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasonga ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila utik.

na kain keljam kwa ete inenin karin namagal asker kela dan barnamij beleki mitille nas kaiti namagal si mitil ker kela aden kirsimo na asan ker kerka kitar kainge ne kitar kainga gelo na longo dingang dosu kwa kenang aldinga kundul nas kau elain anase kainin ker kerka na ete namai ne karin namagal asker kela nas kaiti na dan barnamij beleki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul nas kau alansi kain udonga kerkerka ki dar kainge ne ki dar kainga ke na long dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul nas kau ilain alansi ki kain

ayette namugal kuel alan dangirtimo ila zikirtimo alkin kwa borun na borun namen kwa otanga allonga songangaren borun tarinja nama dik janyin kirtimo na namakuel asan janyin ile kanyi janyin nama ila kirtimo son kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sources kanyentia kientarengare na janyingi dognoma longa songa ngarendi ziyua zankin ala se janyingi borum tarere dik nomoki gutin jailo kwakit al zi kinga na jurenga dokenage yen balong alan gutle putokerale elain na boru gutin jakwel anan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas gutin jale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gistabun kirel na mbeleng al diento wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longalan jijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulay na dike na tulay ba gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo na mani ngara jeran alan si tulay jiwi alalya kin dim buru si stare tulay ja na inalom ba duol gudja na gudjiwi alama injo kana al kuin barna kila dile songa tulay ang asa guda kanga ba gibas ilayin giwi asa nyasi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli, alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya, na ni yiyen tulle ke yinyi. Diyan suru niri, alan tare tulle kawal, na kakire ki yinyi. Na ba yiyen tare tulle kawai, na kakire ki yinyi, bay long alji jang, na tare tulle ya, na kakire jangan. Ilayin nasji yang si jawli, nama si yen kiwi, na kawwe, na tarika. Na margi njwa, aldi le songa tulle yang, yang si asa jawli tiba, indalang ji irian jobo. Ilayin na duldin diyo, lompi al kwasi pia, ba deling si sokaja, deling asang on duo, lia nama wai. Na kila sokan diyo, jino mojwe la sa nyasi jawli, otan kit isi ji jiwi, alan si kiwi na yenkege tarika yengal si kiwi kwa kidal si denga ratu leka na udonga si ki tulinka we na ki ka kirinka we na si kiwi yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain alan si kira kwa do kiwi yengal namas kila si kaulial ingala namadui na indala mbas dile yaula namadile nyaa

0: ide asa kitugu kaiti na Paul azaden domang ela alie imbelenga alansi sasonga on na Paul nama den jalong aulekena na ye nama sasonga kweli alas den domang buru asia repago namang lompi namas tare kirkena na kweli alanyepia ide dem tras le doemin kuranga lole romaning tonkurile Paul namas jalu kirkena duo digle na Magdonia kena ala era nas yesini dia alaba yeden jelusi yegila
1: ye namas den dora jingo namadem pelible nyanga pelib namadem dikenga nasa songa piskenga noro genteng kilikenga yenan dog romaning kuring lekenga ile romaning abu namaden tari taraspia namayen kwa ken der kwa alan silonga ditin kay nadie lekoi alan kwa kerngang borungale kay
0: kwa alba kwasi begi sasoma kawe na ala roman nin koranga si begi kawe ye albas romanin abusi begi undul ide ye namas sing kila kwasi diginie kundula inama jundi na sowa kweli na dembilibile namas tari sasoma kenga tari dig nama ila kenga nan kwa juringasi kweli na pisasi na nindok juringasi tudlen sasoma kingitia
1: ye kila sogale kwantaringa alba kila kingi yang sungang ere bantonga kwi na wala kwandio indala ankal ngitiengeba wala dok kurile taringa ankawengeba

0: ide asa kitugu kaiti na Paul azaden domang ela alie imbelenga alansi sasonga on na Paul nama den jalong aulekena na ye nama sasonga kweli alas den domang buru asere pago namang lompi namas tari kirkena na kweli alanyepia ide dem tras le doemin koranga lole romaning tonkurile Paul namas jalu kirkena duo digle na Magdonia kena. Ala ela nas yesi nyi. Lia alaba yeden jelusi yegila.
1: Ye namas den dora jingo. Nama dem Philip le nyanga. Philip nama dem dik kena. Nas asonga pis kena. Naro jenteng kili kena. Ye nandok romaning kuring le kena. Ido romaning abu nama den tari taraspia. Nama yinkwa ken der kwa alan silonga ditin kenyi. Nadie le koi. Alan kwa kerangang borungale kenyi.
0: Kwa alba kwasi begi sasonga kawe na ala roman ning koranga si begi kawe ye albas romaning abusi begi undul ide ye namas sing kila kwasi diginie kundula inama jundi na soga kweli na dempilibile namas tari sasonga kenga tari dig nama ila kenga nang kwa juringasi kweli na pisasi na nindok juringasi tudlen sasonga kingitia
2: ye kila sogale kwantaringa alba kila kingi yanga sungang ere bantonga kwi na wala kwandio indala ankal ngitia ngiba wala dok kurile taringa ankawengiba

0: Elabatse dugu. Kingasi as kauleba, kainas duguzi kwandiunya. Kias kalumba, yasatule longa. Kaine oel alang eridig a. Ide eritor dog akeba jiti. Wala tule. Naji kaninja kabanin bagija. Lompe yese kurosni ela engalye ela tari kakirosipia. Ni asabaye yanga kiranga kenga na yese kwelingi mara lompe intarin tuling namade ele era. Naduo idle asa yese otanga sasonga ela. Nanin sasonga kien kwelingi. Dombere luka sangalwe ye bersa weyenga osandig wara bersa weyenga ongal natamale ningyumu.
1: Kaye ya la diesi agila na ila yei allo ri lowa. Yesi matninki bagi kilma sa sunga simwok enga. Dempili bing ya ngang iri. Marankasi bas ilong disi al deng iri kilma nga sunga simwok enyi alang ilatari kawa.
0: Kasi bas ilong diembele al sey. Yesi matning utonga kusenga buli. Ilda inaya sa sunga taras duiting. Marang utonga nyet alya kieng nyanga. Ide yesi namas in enga. Ya aldean jain jiu. Na Yahudan den dora sekabe. Ki lompien iri jan dora. Lompien namas yesi ela dora ini. Ki isa kalde bun dora. Nama yesi la dean dora karrajawi. Alam pul na den sila simbele kelami.
1: Dain rim ite kingasigis irin pul dum paleti. Paul nama dain lompien tari piengi na akire lingiba. Na silas na kie keingi. Lompi namas yangasi iringi namas dugo ere pago. Dem digle na inkeria pilibi. Auna sarab dombore akle sangal weye na os na digle bersanga weye na isi pauling ungasi ardempia.
2: Soksovale kiba demin palkuro. Ron kili kio. Araki kwelingi alas lo kumo na jumaka. Ki nama duko namas kunga nas yangasi kirsing. Ala ide lotok. Kisimul.

na ete nama da metil dikke na ko elal de en question na may belen lompi ki ngasi gi jundi na kolu in nama metiri na ko elal de en question na may belen alang lompi tareja alamba de en ko esi seyel lompi top nas aden kawe alangi ki ngasi kan yitanga ra Mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jeima jamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injau nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den suring pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas gi jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songwa nyingi lia ji nama udonga si deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwe si sejei ala ya dele ela nang ning tulejang deng kwen kurinsi ninjuel da deng irinyet deng kwe kurinsi ke deng irinyet ki abana deng kwe si kwel ilain ne yen kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga deng kwen jang kwa kitsi ini ala ya kwel wala gal ala yesi diengiri kilim si moy yesi kuring kani alansi kerkerfia kie na dembele yesi tiel na ulunga tulanga sipi na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel nina alba ye duoi nangising kingasi lom kila kwa alkin taringa kawe bas jain di kwang kaini kwa kit ala elasi akawe ba basing jim kaini abas seke kwa kit alompin kwezi sekele albatare apale kaini

lompi ba dandi yoke na bang gen kuro kit ini alan gundi na kikeng koranga tare ja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na tare nga nyet kau algis ye kingase kwa alanka lompi ba dai bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanganyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei. Lia lompi namadain dioke. Kwasis jauli, lo kali ajaba lompi kuro gising nyi nangising apapapia. Namagi donga ini ide ji kali asinjamba. Au nasden kwen uunga ere jemjang. Chitan inkwa anangi gizi lomping dora jasi. Kwa kit asa seje kenyi, na kwa kit asa seje ya keimba, na ye nama diem ungi na tetalewai. Na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini. Na den dora kagilal, abas jije jang na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alan jawi na sinyini lompi kingasi ki kuro ki ini alang kalu na den ara kerengel na asang jim kang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jiyungo kang lompi kingasi gi kuro kit ini alang si jolu na ara yarang kang na alang kelkam na jiwis kang eri iting al yakwa alang den ara kerengel asang jiwi kang na alang eri iting ara kerengel alia beleng jiwi eri iting allompi beleng gundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil den arajarangsi na kelkam alang zikiwi eri it al lompi beleng jiwis eri it al lompi beleng lia tagaba basinjauli jitintas kitulini lompi kingasi gis kuroni alang lokolu na deng arrakerengel deng kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na deng arrakarang deng kwe algis argiti alang sekei wala gal alang seyeile ko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lokagil na deng arrakerengel alang deng kwe si sekel na lompin tari ayninkaw lompin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lokagil na deng arrakerengel al lompi si se kel na alang kalu yesi lompi kingasi gi kurukit ini alang de ngarakerengel lompi nang kurukit gi ini alang ki ken korang atare kau alang kain kudonga jitan joingin si kundi lompi kingasi gi korang kit ini alang de ngarakerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arakeranyan. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyan, rampi kingasi kurokit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng belakauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyan nanging kurokit ini alang lompi na kinyasi gidok kurokit ini alang lompi si sekel iding alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jaing jotoyongo udonga alang udonga ja na jaim si alye beleng na kilmagi sa kakiri enga na lompi jaima zamba. Lia loy lan jawaba aliye beleng alan jawaba.

lompingwe alyei albayei alangis kinasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem pirjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bang nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilombing kwesi jirsi al jilombing kwen jirsi nas yangasi deng jauliti di na bas jisi utonga yitanga kawe nang gi jisi karari nang karari ala lombing kwesi sekeal wala gal ala lombing kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lompin kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lompin kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lompin kwe na den u dile ang elabo. Ji lompisi uluntaga anjarambo. Ye lew gi gisi namang ding king udonga kital jijaw namang king udonga kit al jijaw ye lompi ye longsi nani nas gi jinel kit al tolage na nani na gi yarel kit al tolage ola gal na jaw kital tolage alang dem kwele ajeinga ba.

aboji gwel alan din zursi yitangale karajawi alan bas lompin kwesi yin nansing dengu din jawle yin lompin kwen korangasi jabung neke ngatari ja din jayle alan bas jopongo walagal alan bas jumo lompin kwen tulangasi kin udonga jitangan jale jarin walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela ke udonga tulia dile na denjawi den kwesi sejei udonga tulenga sija abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulenga sija kwa kerna si den kweng ere udonga sijaole aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kweng ere tari songaja na alang yisi sejei kin jitangale kara anjamwebo. Aba lomkwin kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulengasi jarel na lompin kwesi si ajelba tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei na jitang julsi jundi namang lomping biusi jundi aba lomping kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jeba aba tulang asi jaringi na jaringi ala lomping kwesi lomping kwembele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejei asjamba jitangale anjuroba kwa asa sejei yake inyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.